Barpi barso kachiti adim ahem jongsi dolo liputangte ke mesen alia bangke lahelo. Afrangsia bangke lang pen ke long ason son ake sodo an penta nang litum jokpo. Adon tua bangke ki tu kamen ui lapen ang nim ang hong ta ing nim jok plotpo. Adon tu ke so ta long le detpo aposi se kachilang anam ta nang litum pedam jok plotpo. Lapen barpi barso ke do ahut nang litum terak jok plotpo. Lapen ke arta ke ongdum sarpi sarbura atum lapen osomar atum anta barpi barso ke dam joy kepo lapen ning theklong po munita tum barpi barso ke dam adim athik abik kave lapen barpi barso ke do tap abbe kaching hoy det pena joksi pokso pokang akesota kelong lo lapen pok ahilong ta dokok titilo lasi nangli tum ka do kaveta hemarlo lapen hemkom hemrai kapang thirjir thekji aphan abangke kemesen lapen kang thirjir barpi barso ahem chikim nangji tangte nangli hemalong lapuson do ikloma avelangli putangte kikim serakji aphan bor i ignon

0: Asama estate angbong kaprek kaprek akhei sudo u. Hala heyangbong karbita isi akhei solo. Karbi akhei tum hakko ahutke inglong sikedo. Lasi karbi akhei ke inglong aso binonglo. Inglong arit along sai tikisi sok lapen ason son chothe kapelong. Inglong arit along sai ke tiki jiapan aprang sike hada kedo theng pi theng prang lapen ke ing nam hei hui pan si adim pang thei nang ji. Ke pi ke pan tang det lote amam pakreng det api mi kei po lapen mi ke chochia theng pi hei hui pang thei pa mi nang ji. Bangsua phi ke kupen longle arpuk nangpo. Longle karpuk pangduk ni aphi ke sok lapen ason son acho the mate hipi birik hen bonghom thoi the theng the amu e nangpo.
1: Inglong arit ke ilong ahawar along ningkan hini ke thom anpar ke saiti kino. Lasi ningkan hini ke thom aphi ke puthot adim kaprek athe ke anglong kaprek along hawari dam thunang kok titi. Iboy kati kitang arit anglong ningkan hini ke thom aphi ke puthot theng pi theng prang lapen ing nam chan thupu anki hadak puthot rit pandam melu lason si pachelar voisi rit along sai kati ki asai choklem si karbi akhe hako ahut pen ta reng bom lu rit ki en adim ke lar nang voya pot si ki do ke thak adim mate rong rup ta ahut pen ahut ke cheterek nang kok ason ta du
0: Inglong arirafan kemi muchot asok ke lahai henlo. Soksu lapen chubok. La jat niang bong soksu abang ke karjang lapen chubok abang ke kardik. Tangka maha ke longa towar kaprek kabedara potsi karbia ke kecho ahormu anta un anke amethang si kapaman pon. Lahelo inglong arit katiki pulote sok anchot kalide. Hadak phelo nempo hen pirui. Aparta asonson chothe asaita tiki ponnangko. Katiki penkelong a chothe hai hui, chojor cholangsi kenangsot ahormu hortarta chinam ilo. Mekache thorafan ke karbiatum theng namnangne.
1: Inglong arit along thekek arongta e ponsi hadak laha padunpo. Lasonsi inkian arong e ponsi inkita pangreng ponpo. Inki ahom pen ahon jengsi methang kenangji ape arita methang chethak ponpo. Lason si pe rita marjong kipa pleng po alam karbiatum angbong chethan bom. Lahe aparta bi phak vota pangreng ponsi methang kenangji apan chepador pon pedolo. Non akai kimi ahut sita inglong along kidu karbi arat ki hakoko angthun si saikati ki akam klempon bom lang. Laki karbiakhei chokam ahin kenang sot ason binonglu.